0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin.
1: Garis ini menunjukkan umur menita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai Bunita.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Juli Happy, hiburannya juara dengan MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
5: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
5: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: kata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga lah.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
3: Bentar, aku
4: lagi ngomong.
3: Tuh kan kelihatan egoisnya.
5: Mas, gak boleh parkir sini.
6: Sorry mas ya, bentar ya.
3: Udah, kita putus aja.
2: Mas, kita pamit dulu.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga lah.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
3: Ini lo bentar lah.
4: Tuh kan kelihatan egois.
5: Mas, gak boleh parkir sini.
6: Sorry mas ya, bentar ya.
4: Udah, kita putus aja.
2: Kamu dulu, eh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di Sabtu pagi yang penuh semangat ini, kita kembali hadir dalam program favorit Anda, Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Pagi ini, kita akan mengupas sebuah tema yang menarik, yaitu memajukan olahraga tenis meja di negeri segantang lada. Bersama narasumber kita, Bapak Mentereng Sakti, kita akan berbincang mengenai semangat membangun prestasi, pembinaan atlet sejak usia dini, hingga upaya menjadikan tenis meja sebagai olahraga yang semakin diminati dan mampu mengharumkan nama daerah. Penasaran seperti apa pandangan dan gagasan beliau dalam memajukan tenis meja di negeri segantang lada? Mari kita simak bersama. Langsung saja, untuk memandu perbincangan inspiratif pagi ini, saya serahkan kepada rekan saya, Mas Tur Taher. Silahkan Bang Mas Tur.
1: Anda masih bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Sabtu yang cerah, bertemu kembali dengan saya Mas Tur Taher dalam program Sudut Mata, kilasan ke-41, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Maknanya ini adalah tokoh yang ke-41 yang hadir, bersedia hadir di Radio Pandawa di 103,9 FM untuk berbincang-bincang tentang visi, misi, dan kiprahnya dalam bidangnya. Kali ini kita akan berbincang tentang olahraga, dan olahraga itu khusus tenis meja. Olahraga barangkali populer ini, tapi hanya sedikit dibandingkan olahraga lain yang banyak diminati dan digemari, terutama olahraga yang baru saja mengadakan perhelatan besar, World Cup atau Piala Dunia, yakni sepak bola. Ya. Nah, nanti kita akan berbicara lebih jauh, namun kami akan menyampaikan bahwa kami menantikan partisipasi Anda karena program ini ditaja oleh Apitco Multimedia, ya. Kemudian juga Topnet dan Apitco Multimedia, serta nanti akan kami sediakan wadah Anda untuk berpartisipasi mitra Pandawa di Instagram, di Pandawa Radio, di X, ya, kemudian Facebook, WA atau WhatsApp 0811 777 1039, dan juga di live streaming, audio streaming, ya, www.pandawafm.com. serta bagi Anda yang tidak sempat untuk mengikuti secara live, kami nanti akan menyediakan di channel YouTube. Baik para pendengar sekalian, ya, hari ini telah hadir di tengah kita, ya, nama yang sangat mentereng, namanya Bapak Mentereng Sakti. Assalamualaikum Pak Mentereng.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya. Sebelum nanti kita berbincang, silakan dulu menyapa mitra Pandawa di manapun saja berada pada hari ini. Ya, silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, iya. Mitra Pandawa di manapun berada. Perkenalkan, nama saya Mentereng Sakti. Saya adalah ketua harian pengurus provinsi Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau, yang kebetulan merangkap jabatan di pusat atau pengurus besar Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia sebagai wakil sekretaris jenderal.
2: Iya, baik. Ini kita bagi menjadi segmen. Segmen pertama nanti kita, karena ini ulasan tentang secuil kehidupan tokoh, saya akan banyak bertanya tentang siapa sosok kita pada hari ini. Nanti dua segmen berikutnya baru kita akan membincangkan tema yang khusus pada hari ini. Nah, Bung Mentereng Sakti, dari namanya ini, ya, ini kata yang jarang didengar, Mentereng Sakti ini. Apa memang ada makna atau doa dari orang tua memberikan nama ini?
3: Kalau menurut sejarah dari keluarga, itu diambil dari salah satu nama nenek moyang kami di Palembang. Kebetulan saya kan orang tua saya berasal dari Pagar Alam.
2: Pagar Alam Palembang,
3: Sumatera Selatan, ya Bapak. Ibu dari Lahat, Sumatera Selatan juga. Dan kebetulan suku kami itu disebut dengan suku Besemah. Nah, Mentereng Sakti itu salah satu tokoh pendiri daerah Besemah itu.
2: Besemah itu apa?
3: Daerah suku, kesukuan.
2: Suku Besemah, Besemah.
3: Di
2: Sumatera Selatan.
3: Sumatera Selatan.
2: Berarti suku orang tua bapak ibu
3: Besemah itu.
2: Oh, Besemah itu. Yeah. Nah, wah. Baru saya dengar nama suku Besemah. Ya. Jadi kalau bahasa Melayu, nah ini kan, mentereng itu artinya
3: gagah,
2: apa? Gagah, jereng gitu kan. Tambah lagi dengan saktinya, ini luar biasa ini ya. Jadi tapi lebih akrab dipanggil Eeng, gitu ya. Iya. Biasa disingkat gitu ya. Jadi itu, awal ceritakan sedikit ininya. Asalnya tadi sudah kira-kira sampai sejarahnya sampai di sini nih, bagaimana ceritanya?
3: Ya jadi gini, ini sebenarnya olahraga saya masa kecil nih, sampai saya SMA, kemudian masa kuliah berhenti sebenarnya main pingpong ini lebih kepada yang lainnya seperti basket dan sebagainya.
2: Nah, maksudnya anunya pribadi dulu, itu kan di Palembang. Terus sampai yeah. Tanjung Pinang ceritanya.
3: Nah. Nah, saya dulu tidak langsung ke
2: Tanjung Pinang.
3: Tanjung Pinang, tapi jadi, saya sekolah dari SD sampai kuliah itu malah di Surabaya.
2: Oh, gitu.
3: Ya, tahun 90 saya malah baru pindah ke Tanjung Pinang menyusul orang tua karena orang tua duluan pindah.
2: Dari
3: Palembang. Tanjung Pinang.
2: Dari mana?
3: Pindahnya? Dari Tanjung Pinang. Surabaya.
2: Surabaya. Dan coba lahirnya di.
3: Orang tua saya itu TNI AL. Jadi pindah-pindah.
2: Oh, begitu.
3: Nah, jadi dari Surabaya pindah ke sini tahun 85, saya nyusul tahun 90.
2: Jadi kuliah di Surabaya di mana nih?
3: Di selalu di Wijaya Kusuma.
2: Wijaya Kusuma jurusannya
3: ekonomi.
2: Ekonomi. Ya,
3: tapi
2: Terus?
3: Tidak sampai selesai, sampai semester 7 ya gemar-gemarnya demo-demo dulu lah.
2: Oh, jadi aktivis ya?
3: Iya.
2: Kalau dulu demo-demo itu memang para aktivis, tetapi masa apa kuliahnya tenggang itu lama. Ya, tapi waktu kemudian dibatasi menjadi 14 semester aja ya?
3: Iya.
2: 7 tahun aja.
3: 7 tahun.
2: Makan banyak tokoh-tokoh Orde Baru itu adalah para pendemo.
3: Pendemo.
2: Iya. Tidak dibatasi 14 tahun, 14 semester kan?
3: Dulu sampai 10 tahun, 14 tahun juga.
2: Iya, sekarang 7 tahun cuma, ya, gitu ya. Oh, gitu ceritanya, jurusan ekonomi tapi tidak selesai. Nah, kemudian dari berapa bersaudara Pak Mentereng ini?
3: Saya 3 bersaudara, saya anak nomor 2.
2: Nomor 2.
3: Satu-satunya laki-laki karena diapit oleh satu kakak perempuan dan satu adik perempuan.
2: Disitulah letak kesaktian ya.
3: Iya, disitulah
2: tuh. Iya, jadi Mentereng Sakti dipanggil Pak Bunga Eng ya. Nah, kemudian ini sampai tahun 90 di sini ya.
3: Iya, dari tahun 90.
2: Nah, kemudian aktivitasnya
3: saya dulu pernah jadi pegawai negeri.
2: Gitu.
3: Saya dulu pegawai Badan Sar Nasional
2: pertama. Basarnas.
3: Basarnas. Tahun 2002 saya mengundurkan diri.
2: Alasannya?
3: Ya, alasannya gini. Apa ya, jiwa pada saat masih kuliah sebagai seorang aktivis itu enggak bisa hilang. Jadi akhirnya saya kembali lebih aktif ke sosial, kemudian dengan LSM dan sebagainya. Nah, lebih ke sana terus mengurus olahraga. Kalau sosial saya di Karang Taruna.
2: Karang Taruna.
3: Lebih ke sana akhirnya ya. Jadi ini enggak cocok nih jadi pegawai negeri nih.
2: Dan selain Karang Taruna saya dengar KNPI.
3: Tidak? KNPI, saya pengurus KNPI tahun bersama dengan Pak Usrin. Pada saat Pak Usrin sebagai ketua KNPI, saya salah satu pengurus Kabupaten Kepulauan Riau.
2: Oh, masih kabupaten dulu
3: ya. Nah,
2: dari tahun berapa tuh?
3: Tahun 9
2: Nah, tak ingat.
3: Berapa ya? Lupa ya saya. 94 rasanya.
2: Ya, beliau 94. Ketua KNPI-nya, ya, Pak Usrin.
3: Pak Usrin ketua KNPI, pada waktu saya ketua bidang lingkungan hidup dan apa masyarakat ya, lupa saya judulnya.
2: Iya. Saya pernah bersama beliau waktu di Dewan Masjid. Nah, beliau ketua, saya sekretaris. Nah, kemudian tapi di Karang Taruna Bang Eng sebagai ketua.
3: Di Kabupaten Kepulauan Riau saya ketua paling lama karena memang di Karang Taruna itu dulu ulah jabatannya 5 tahun, untuk mencari kader pengganti itu susah. Jadi zaman Kabupaten Kepulauan Riau itu enggak ganti-ganti saya dulu. Kalau enggak salah sampai 15 tahun saya jadi.
2: 15 tahun 3 periode.
3: 3 periode.
2: Oh.
3: Jadilah Provinsi Kepulauan Riau sempat menjabat sebagai karateker sampai terpilihlah Karang Taruna yang definitif.
2: Oh, jadi
3: sampai sekarang masih sebagai dewan pertimbangan di Karang Taruna Provinsi KPI.
2: Oh, jadi sempat 3 periode ya. Sempat. Berarti sudah duluan dari daripada yang diminta oleh salah satu calon presiden ya. 3 periode ternyata Bang En tidak diminta pun sudah gak menjadi jabat 3 periode. Ya. Luar biasa tanpa mengubah undang-undang.
3: Betul.
2: Ya. Jadi itu di Karang Taruna sejak Kabupaten Kepri sampai menjadi Provinsi Kepri ya. Tempat Karetekar ya. Hmm. Nah, kemudian pendidikan tadi sudah sebelum kita bicara bincang ya. Tentang ini keluarga sekarang.
3: Keluarga.
2: Ah, berapa orang putra putrinya deh?
3: Putra putri saya 3.
2: 3. Dari
3: terbalik dari saya 1 putri, 2 putra.
2: Ah, terus
3: dari 2 istri.
2: Di sini.
3: Tapi beda, iya. Udah cerai kemudian saya nikah lagi.
2: Oh iya, iya. Di sini sempat juga ada salah satu narasumber yang malah ya Bang Elias Wilo. Nah, dia terus terang mengatakan bahwa saya tidak mau dilantik kalau istri saya yang kedua dua-duanya tidak dihadirkan. Luar biasa dia dilantik menjadi bupati Lingga pada saat itu. Ya. Jadi itu keluarganya dan anaknya kuliah jelas ya, tidak mengikuti orang tuanya.
3: Anak yang dua udah selesai malah udah kerja. Satu di rumah sakit Provinsi Kepri, satu di Dinas Pendidikan. Yang satu lagi masih kecil sih, masih sekarang aja baru TK.
2: Jadi jiwa

0: pada saat anak-anak menjadi aktivis, kita coba untuk arahkan menjadi aktivis pandai.
1: Maksudnya?
0: Aktivis pandai itu gini, boleh jadi aktivis keras apapun, tapi kuliah lebih tetap utama. Nah kalau kami dulu kan sampai lupa kuliah.
1: Iya. Malah pacaran pun tidak,
0: Enggak.
1: Sampai lupa.
0: Enggak.
1: Kawin pun lupa.
0: Begitu sudah di DO baru ingat gitu loh.
1: Oh gitu. Oh, alhamdulillah tidak ada anak yang mengikuti langkah untuk ya, keluar dari.
0: Alhamdulillah enggak ada.
1: Begitu. Ya, itu selain Karang Taruna dan KNPI, apalagi nih yang diikuti?
0: Banyak sih, beberapa LSM yang sampai sekarang saya masih bersama teman-teman kayak di Majelis Rakyat Kepulauan Riau.
1: Majelis Rakyat Kepulauan Riau yang ketuanya?
0: Ya, ketuanya juga ada Tu Usrin.
1: Oh, Usrin Nur.
0: Saya di situ sebagai sekretaris jenderalnya dan sekaligus sebagai pendiri.
1: Pendiri sekaligus sekretaris jenderal masyarakat apa?
0: Masyarakat
1: Majelis
0: Rakyat Kepulauan Riau.
1: Ya betul ya. Nah, dan LSM-nya apa selain itu?
0: Ya sekarang ini lebih ke ini masih sama anak-anak Karang Taruna, masih kemudian ikut-ikut anak-anak Karang Taruna dalam membina beberapa ya kayak di UKM dan sebagainya.
1: Oh ya, jadi memang walaupun apa jiwa kritisnya itu dan untuk berkiprah tidak hanya mengkritik tapi juga memberikan arti dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan pembangunan daerah. Nah itu organisasi sosialnya. Nah sekarang ini kan Bung Eeng ini adalah ketua harian dari pengurus pengprop namanya.
0: Pengprop.
1: Pengurus provinsi. Ya beda dengan pemprop pemerintah provinsi. Ya. Jadi pengurus provinsi PT MSI
0: Kepulauan Riau.
1: Nih PT MSI ini ada
0: Persatuan Transmedia Seluruh Indonesia.
1: Sebab selalu dikelirukan dengan PMTSI. Apa tuh?
0: Kalau PMTSI itu kan Persatuan Masyarakat Tionghoa.
1: Marga Tionghoa
0: seluruh. Marga Tionghoa seluruh Indonesia.
1: Nah, ini PT MSI. Ya.
0: Kalau ini PT MSI, bedanya tipis betul banget.
1: Karena pernah juga saya pernah main tenis meja juga di gedungnya yang milik PMTSI.
0: Ya, jadi 25.
1: Jadi agak mengelirukan. Ya. Nah, sekarang perjalanan mengurus tenis meja itu tadi sudah ceritakan sedikit.
0: Saya sebenarnya lama meninggalkan olahraga tenis meja ini dari tamat SMA. Nah, kemudian
1: jadi mainnya sejak SD sampai SMA.
0: Dari SD sampai SMA, kemudian lama nih ditinggalkan. Kuliah enggak main sama sekali.
1: Karena demo saja.
0: Ya, pokoknya sih demo. Nah, sampai akhirnya jadi pegawai di Badan Sar Nasional. Kemudian di Batu Hitam lah, anon lihat meja pingpong, apakah nak kembalilah kepingin main. Tapi
1: di
0: hanya
1: di Batu Hitam tuh di mana nih?
0: Di anu kantor kami dulu jadi satu dengan TNI AL. Yang dulu Lantamal ya.
1: Oh bukan di anu di apa nama perikanan itu bukan?
0: Nggak.
1: Oh, tapi dekat.
0: Di dalamnya dia ya, dekat sama perikanan.
1: Oh di dalamnya.
0: Di dalam anu itu. Ya. Kalau sekarang kan di sini nih ya kantor Sabda sendiri sekarang.
1: Tapi kan di itu ada gedung juga dekat masjid. Itu.
0: Ada.
1: Itu pernah diadakan turnamen tenis meja juga kan gedung bulu tangkis itu.
0: Bulu tangkis ya. Nah, dulu kita pakai waktu anu Polpro 2018.
1: Iya, saya waktu itu selalu hadir ya. Oh gitu. Jadi dulu di situ main tenis mejanya setelah menjadi pegawai negeri.
0: Pegawai negeri nah balik lagi lah main sesekali.
1: Terus kemudian
0: terus terlibat dengan perjuangan provinsi Kepri ini kan. Tinggal lagi nih. Selesai semuanya, butuh olahraga, main-main ketemu sama teman-teman rombongan Pak Yunus apa semua, nah itu balik lagi main. Nah setelah itulah baru terlibat dengan organisasinya.
1: Pak Yunus ketua provinsinya, ketua umum,
0: ketua harian,
1: sekretarisnya?
0: Sekretarisnya itu Bu Wiwin, dosen umrah.
1: Dosen umrah, di Tanjung Pinang semuanya.
0: Di Tanjung Pinang semua.
1: Ya, jadi sampai kapan? Sejak tahun
0: Pak Yunus, kami ini sudah masuk dua periode sebagai pengurus provinsi ya. Periode pertama itu dari 2021 sampai 2025.
1: 25.
0: 4 tahun ya. Nah, ini yang kedua 2026 sampai 2030.
1: 30. Sama ketua Pak Yunus, Pak
0: Ketua harian saya. Sekretarisnya ganti.
1: Oh, sekretarisnya yang berganti.
0: Ganti.
1: Ya, sekarang Ibu Wiwin itu.
0: Iya.
1: Kalau sebelumnya?
0: Sebelumnya itu Farul ya. Salah satu gitu. Ya anu juga lah ASN di provinsi Kepri.
1: Ya, tapi menarik nih. Pengurus harian tenis meja provinsi

0: Kepri, ya, tapi juga pengurus pusat. Di pusat. Nah, ya, gimana ceritanya?
1: Jadi dulu gini, periode pertama kita 2021, kebetulan kan setelah kita melaksanakan musyawarah provinsi, kita ada musyawarah nasional. Nah, pada saat musyawarah nasional itu setelah selesai kan ada penyusunan pengurus.
0: Ya.
1: Nah, pada saat penyusunan pengurus itu dimintalah saya untuk menjadi pengurus
0: oleh
1: ketua terpilih pada
0: ketua
1: saat itu,
0: terpilih, ya, ya, di mana nih musyawarah nasional
1: di Jakarta. Ya, nah, kemudian ternyata diberi jabatan yaitu sebagai wasekjen,
0: wakil sekjen.
1: Iya.
0: Tapi beginilah Pak Yang, apa? Kan kita selalu main ini di, yeah, di PTM GMP itu, GMP, di SMA 4.
1: Betul.
0: Pak Yang selalu keluar ini.
1: Iya.
0: Yang mengurus tenis meja kapan ya? Saya tidak tahu di kapasitas wakil sekretaris ini begitu penting atau memang juga mereka sebagai pelatih.
1: Jadi beruntung saya tuh ini, mungkin ya Allah ngasih jalan untuk saya keliling-keliling Indonesia gratis. Ya. Jadi periode 2022-2026 itu saya wasekjen,
0: wakil sekjen, ya.
1: Tapi sekjennya memang pada saat itu tidak bisa aktif. Hanya nama saja, ya, orang penting lah di negara kita ini gitu ya, pengusaha pentingnya.
0: Oh, gitu ya.
1: Maka yang bekerja saya. Nah, kemudian yang ditaruh di wakil-wakil juga orang-orang yang sebenarnya hanya naruh nama.
0: Bukan orang yang memang dalam bidangnya menggeluti ya.
1: Menggeluti gitu. Ya, memang mereka hobi main pingpong, tetapi bukan untuk mengurus organisasi. Jadi hanya satu wakil ketua lah yang betul-betul aktif. Nah, di wasekjen itu juga gitu. Nah, akhirnya tugas saya, kenapa saya kemarin tuh sering kali keluar di periode itu, karena itu tadi setiap pelaksanaan musyawarah provinsi, saya yang menghadiri,
0: mewakili
1: ketua umum.
0: Ketua umumnya pun ya, ketua orang sibuk juga.
1: Kalau ketua umum itu kan pasti datang pada saat melantik.
0: Melantik saja. Ya, sementara pada teknisnya.
1: Iya, teknisnya dia biasa jarang datang, enggak akan datang. Kalaupun beliau datang, saya tetap akan pergi. Saya tetap diminta pergi untuk
0: mendampingi.
1: Kebetulan kan 2022 itu kita membuat perubahan ADART. Saya adalah tim perubahan itu dan berperan aktif lah pada waktu buat perubahan. Jadi daerah-daerah juga sering melaksanakan kayak rakerda apa sebagainya, rakerprop dan sebagainya itu. Nah, saya sering dikirim untuk itu.
0: Yeah.
1: Terus tambahan lagi kenapa saya sering berangkat ini ngisi sebagai narasumber. Karena kebetulan lah gitu. Itu juga gitu nikmat Allah juga.
0: Kesaktiannya di situ.
1: Kebetulan saya narasumber untuk pelatihan-pelatih.
0: Bukan pelatih ya, pelatihan pelatih. Untuk pelatih.
1: Pelatih. Ya. Yeah. Karena kan ya kebetulan lah punya sertifikat yang sudah internasional gitu yang dikeluarkan oleh TTF.
0: Ya, yeah, jadi pelatihan-pelatih sertifikat internasional.
1: Iya, kalau sayanya, tapi kalau yang saya buat biasanya pelatihan-pelatih tingkat provinsi atau tingkat nasional.
0: Maksudnya tingkat internasional itu bisa menjadi pelatih. Untuk senegara lain maksudnya? Tidak.
1: Enggak. Dia kalau kami baru level 1 jadi baru di dalam negeri.
0: Dalam negeri saja.
1: Iya. Kalau yang sudah bisa sampai ke negara lain itu sudah nyampe di level 3.
0: Oh, jadi spesifikasinya adalah pelatihan untuk pelatih.
1: Iya,
0: untuk pelatih. Bukan wasit, bukan pelatih ya.
1: Bukan
0: pelatih juga.
1: Bukan. Oh. Melatih itu kan ya sekedar ala kadar di sini saja lah yang bantu teman-teman, tapi spesifikasinya lebih kepada memberikan pelatihan untuk pelatih.
0: Oh, teori-teori tentang pelatih itu ya.
1: Teori-teori tentang pelatih.
0: Oh, bukan sertifikat sebagai pelatih ya.
1: Sertifikatnya yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan sertifikat pelatih.
0: Oh, ya, ya, jadi artinya di atas pelatih ya.
1: Iya. Gitu. Ya, kalau di sini contoh misalnya kayak Roy lah. Roy itu sudah pegang sertifikat pelatih nasional.
0: Oh iya, ya. Berapa orang di Kepri
1: ini? Di Kepri ini 1, 2
0: Roy. Saya sebutkan namanya biar mereka
1: kenal. Mulai dari ini deh, Hombing.
0: Hombing.
1: Yadi.
0: Yadi yang di Lingga ya. Ya. Hombing Roy. Di Batam ya. Roy. Di
1: Pinang. Roy Tanjung Pinang, kemudian
0: Erwin.
1: Erwin itu wasit nasional.
0: Wasit nasional dah ya?
1: Iya, terus si Wawan.
0: Wawan. Pelatih.
1: Terus di Lingga itu ketua Lingga yang sekarang ini Dedi. Ada 6 kita nih.
0: Oh, pelatih tingkat nasional.
1: Tingkat nasional.
0: Yang ada di Kepri.
1: Di Kepri ada.
0: Sedangkan wasit nasionalnya ada?
1: Wasit nasional kita ada 4.
0: Erwin,
1: Darul, Wirman sama satu yang di ini di Bintan. Aduh, lupa namanya saya, Pak. Saya itu wasit senior udah lama sekali.
0: Oh iya. Saya pernah ikut menjadi pelatih, tapi karena nampaknya bukan situ bidangnya, sertifikatnya tak keluar. tingkat kota Katamina. Nampaknya cuma main saja lah. Nah, bayang ini luar biasa nih. Seluruh Indonesia sampai saya dengan sampai ke Irian Jaya ya.
1: Ya, alhamdulillah udah Sabang sampai Maroke lah. 38 provinsi dah.
0: Jadi sekarang masih nih periode sekarang?
1: Kalau periode sekarang enggak, saya ngambil posisi yang agak ringan karena ya tetap di Wasekjen tapi tidak lagi keliling karena satu waktu yang terbuang karena ngurus organisasi ini ya jujur kita tidak ada yang memberi gaji.
0: Oh ya, cuma
1: judulnya lebih kepadian. Jadi hanya tiket pesawat PP, uang saku. Nah, uang saku ini kan beda sama dulu ya. Kalau dulu banyak sisanya. Kalau sekarang banyak kurangnya. Jadi
0: uangnya cuma untuk satu-satu gue aja tak cukup.
1: Betul. Kedua, mulai kena protes anak, kena protes. Teman-teman kan ini kapan ngurus Kepri nih? Jadi sekarang ini mungkin kita mulai fokus ngurus Kepri lah karena Kepri memang butuh beberapa pembenahan atau gebrakan-gebrakan baru untuk membantu Pak Yunus dan teman-teman.
0: Nah, itulah nanti akan kita bincangkan masalah ini. Betul. Tapi sedikit lah saya ingin mau tanya nih tentang PTMSI ini, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia yang tingkat nasional ini. Ya. Dulu ada semacam sebelah dua. Ya. Sekarang bagaimana kondisinya?
1: Ya.
0: Ya. Ya, silakan. Ya, oke, lanjutkan. Ya.
1: Sebenarnya PTMSI ini secara nasional tidak pernah mengalami dualisme. Ya. Saya berani bilang begitu. Saya pernah berada di PP PTMSI dulu ada namanya PP PTMSI pengurus pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia. Kemudian ada PB PTMSI pengurus besar Persatuan Tenis Seluruh
0: PP
1: Indonesia.
0: PP dan PB namanya. Ya.
1: Jadi hanya beda di depan, yang satu menggunakan nama pengurus pusat, yang satu menggunakan pengurus besar.
0: Ya.
1: Kenapa saya bilang tidak pernah dualisme, walaupun saya pernah berada di PP waktu itu.
0: Ya.
1: Karena KONI yang punya kewenangan mengeluarkan SK cabang olahraga di tingkat pusat, itu cabang olahraga di tingkat pusat itu semua SK-nya dikeluarkan oleh KONI, ditantangannya oleh ketua umum KONI. KONI tidak pernah mengeluarkan dua SK.
0: Cuman
1: satu PBPTMSI itu. Iya. Nah, terus? Makanya agak aneh memang kemudian. Tapi kemudian selain ada KONI, kita punya KOI kan. Komite Olimpiade Indonesia. Yeah. Nah, di KOI pada saat itu enggak tahu lah apa zaman dulunya, dia malah mengakui PP-nya ini.
0: Oh, karena KONI induk olahraganya sendiri.
1: Iya.
0: Dualisme lantas mengambil. Nah,
1: sebenarnya kalau KOI sama KONI tidak dualisme. KOI itu sebenarnya sebagai pelaksana hubungan luar negeri, tapi tidak berada di dalam KONI. Ini sama-sama berada di lindungan Kemenpora nih. Dua-duanya. Nah, KOI ini sebenarnya menerima atlet-atlet yang hasil pembinaan KONI. Nah, mereka ini tugasnya membawa atau mengikuti perkembangan olahraga di tingkat internasional. Nah, namun nggak tahu ini gimana dulu keselisih pahamannya.
0: Akhirnya
1: di sini PP yang diterima, di sini PB. Makanya saya bilang di dalam negeri kita nggak pernah dualisme, dualismenya malah di luar negeri sebenarnya. Nah, dalam berjalannya waktu tahun 2022 awal setelah kita melaksanakan Munas 2022 itu, PB PTMSI menggugat di pengadilan. Empat pengadilan pada waktu itu, salah satu adalah keabsahan sebagai pengelola atau pembina tenis meja di Indonesia yang sah, kemudian nama dan logo, terus ada empat, saya lupa. Kebetulan saya semuanya bertindak sebagai saksi yang mewakili PB waktu itu.
0: Dan akhirnya?
1: Dan alhamdulillah sampai ke MA semua kita menangkan.
0: Oh, begitu.
1: Maka dicabutlah keanggotaan PP PTMSI di KOI.
0: Baik, Para pendengar sekalian, ya kita sudah mulai masuk pada inti tema kita pada hari ini, yakni memajukan olahraga tenis meja di negeri Segantang Lada. Namun kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke TopNet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. TopNet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai TopNet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. TopNet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
2: Pandawa Radio.

0: Radio. Para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bung Eeng atau Mas Eeng, Mentereng Sakti, Ketua Harian Pengurus Provinsi Tenis Meja Seluruh Indonesia. Ya, baik, Bung Eeng tadi sudah jelaskan bahwa walaupun apa, katakan secara resmi tidak ada dualisme, tapi memang kenyataannya terjadi dua, tapi sudah selesailah dengan pengadilan itu. Dan saya sempat mengalami juga, karena waktu itu saya pengurus PT MSI Bintan. PP atau PB waktu itu? Saya
1: kalau zaman Pak Mastur PB.
0: Saya PB ya, waktu itu ya.
1: Bersama Pak Fahmi kan?
0: Bersama Pak Fahmi di Tanjung Pinang, saya di Bintan. Ya, tapi sudah di ujung-ujungnya sudah selesai, alhamdulillah. Nah, maka kita bisa berharap dengan sudah ya katakanlah tenangnya kondisi PT MSI, organisasi induk tenis meja ini, maka di daerah bisa untuk mengukir prestasi. Nah, sekarang dengan tema memajukan olahraga tenis meja di negeri Sekantang Lada. Nah, bagaimana nih Bung Eeng kira-kira yang akan dilakukan untuk memajukannya di negeri ini? Silakan.
1: Saya hampir keliling, sudah keliling juga lah seluruh 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau ini. Kemudian ketemu juga dengan teman-teman pengurus kabupaten kota. Hal yang menyenangkan bagi saya bahwa kita punya harapan ke depan tentang cabang olahraga tenis meja ini, karena saya melihat anak-anak masih ikut bermain di usia dini yang mulai dari 7 sampai 18 tahun. Itu masih saya temukan anak-anak bermain kayak di Lingga misalnya, itu masih dibina oleh PT MSI Lingga, itu masih banyak pada umur-umur itu. Kemudian di Natuna sendiri, Tanjung Pinang, Batam ini masih kita masih melihat atlet-atlet yang istilahnya gini, kelompok usia itu kalau di tenis meja dari 0 tahun ya, tapi kan 0 tahun belum main nih. Biasanya kita bisa melatih anak bermain tenis meja itu kalau di Indonesia 6 tahun itu dimulai sampai 18 tahun. Nah, ini usia namanya kelompok
0: SD sampai SMA.
1: Iya, ya. Ini namanya kita menyebutnya dengan kelompok umur. Itu kita masih melihat banyak sekali di Kepri. Jadi artinya ke depan kita punya harapan. Kenapa tenis meja ini harus menjadi andalan? Karena kita melihat bahwa keinginan anak-anak untuk bermain tenis meja itu masih besar. Nah, bagaimana perkembangannya itu tadi? Ya kita kan jadi kadang-kadang kita harus punya ilmu aji mumpung. Jadi satu periode kemarin pada saat betul-betul aktif menjadi wasekjen di PBPT MSI, nah itu yang saya coba untuk angkat sedemikian rupa agar muncul pelatih-pelatih yang bersertifikat nasional, wasit yang bersertifikat nasional. Nah, alhamdulillah saat ini di setiap kabupaten kota kita punya pelatih yang bersertifikat nasional.
0: Ya, yang tadi 6 ya, orang tadi ya.
1: 6 terkecuali 6 Bintan yang belum ada ini, tapi ya. Pelatih bersertifikat provinsi sudah banyak.
0: Sudah ya. Banyak ya.
1: Sudah banyak, nasional, tapi yang nasional 6, belum ya. Ya. Nasional baru 6.
0: Nah, ya, terus
1: kemudian wasit nasional kita juga sudah
0: ada 4 tadi.
1: Ada 4 ya, 4 bahkan yang 2 sudah pernah memimpin di PON. Nah, itu memang ya istilahnya kita menggunakan inilah ilmu aji mumpung pada saat kita punya pengaruh, punya kesempatan untuk membawa nama daerah kita ke kancah nasional ya. Kita harus bawa, walaupun secara prestasi mungkin masih jauh. Kita di PON saja kan yang lolos cuma putri waktu itu.
0: Putri lolos ikut PON.
1: Ikut PON. Dan sayang memang di dua nomor kita hanya berhenti di 8 besar. Di single 1, kemudian di ganda putri itu kita berhenti di 8 besar. Mau ke 4 besarnya kita udah kalah dengan. Untuk yang ganda kita kalah sama Medan. Saya sama Sumut, yang single kalau memenai lupa saya. Jadi tapi prestasi ini bagi saya sudah cukup luar biasa, karena selama ini kan
0: belum ada.
1: Belum ada. Iya. hanya berangkat-berangkat prapon-prapon. Kalau prapon itu semua daerah bisa berangkat. Nah artinya melihat itu, kemudian apalagi kemarin kita baru selesai melaksanakan pekan olahraga pelajar provinsi.
0: Salah satunya cabang olahraga
1: cabang tenis meja, yang di Karimun kemarin. Nah itu kan kelompok umur ya, anak-anak dari SD sampai SMA yang bermain. Ya rata-rata didominasi sama anak-anak SMA ya. Saya agak kaget, tahu-tahu muncul Natuna sebagai juara umum untuk tenis meja. Empat emas yang diperbutkan itu tiga diambil oleh Natuna.
0: Dan satunya?
1: Satu diambil oleh Bintan. Padahal selama ini kan yang terdengar persaingan kuat itu kan antara Tanjung Pinang sama Batam.
0: Batam
1: lah jagoannya gitu kan. Nah tapi ya itu tadi, Batam sama Tanjung Pinang hanya berbagi satu perak, dua perunggu. Nah artinya hal-hal yang kita tidak pernah lihat, kita tidak ketahui ya, seperti kalau saudara-saudara kita di Natuna, Anambas yang jauh ini ternyata berkembang dengan begitu pesatnya. Muncul pemain yang begitu bagus. Bahkan timbul pertanyaan dari kabupaten kota lain, ini ngebon dari provinsi mana nih? Padahal memang asli anak Natuna.
0: Tidaklah seperti perlombaan yang yang lain-lain
1: ngebon ya. Betul. Okay. Nah, artinya kan memang kualitas pelatih sudah mulai hampir rata gitu. Kualitas secara melatih juga sudah mulai hampir memenuhi standar. Dengan melihat hasil atlet-atlet yang ternyata memang sudah punya kualitas bermain cukup bagus.
0: Jadi Bang Eng punya, bukan ambisi lah, punya apa, keyakinan bahwa memang tenis meja ini sebuah olahraga yang untuk Kepri ini bisa ditingkatkan prestasinya.
1: Yakin, sangat yakin. Nah, saya pekan olahraga pelajar kemarin itu ya kan sebagai pengurus provinsi yang ditugaskan oleh ketua umum untuk mengawasi, kan di situ kita juga harus mencatat beberapa anak-anak kita yang punya bakat, bakat bagus gitu ya. Nah, kita menemukan tuh bukan 1-2 untuk baik itu putra maupun putri. Bahkan di putra itu kita menemukan yang anak-anak masih SD baru masuk SMP, tapi sudah bisa ngalahkan yang SMA. Dengan bermain begitu bagus ya, kalau nggak salah satu malah anak Tanjung Pinang, satu anak Natuna, satu lagi di Bintan. Nah ini jika kita biarkan tidak ada pembinaan yang lebih matang, sangat disayangkan. Karena saya yakin sekali ini kalau dibina secara benar, dilatih secara benar, rutin, dukungan dari kita-kita ini cukup, saya yakin anak ini bisa muncul, anak ini akan menjadi pemain bagus.
0: Secara umum sebetulnya tenis meja di Kepri ini, di untuk Sumatera itu kan ada 10 provinsi ya. Dibandingkan dengan dari Aceh sampai ke Bengkulu itu kita peringkat berapa? Kalau nasional jauh lah ya.
1: Ya kalau sebenarnya kalau secara kalau Sumatera kita masih bisa bicara banyak. Bahkan kita bisa berada di peringkat 3.
0: Setelah
1: Medan.
0: Setelah Sumut.
1: Kita di peringkat 4. Sumut. Pertama kali itu Lampung sekarang.
0: Lampung.
1: Kemudian Sumsel, Sumut baru kita.
0: Dari 10
1: ya. Provinsi. Dan itu bukan berarti kita tidak yang sangat berat itu kan Lampung. Lampung. Itu pun kalau putra. Kalau putri belum tahu. Masih imbang. Nah, tapi kalau putri itu malah berada di Palembang yang kuat, Sumatera Selatan yang kuat. Sumatera Selatan itu Riau. Kalau putri, habis Riau itu baru Bangka Belitung terus kita.
0: Untuk yang
1: putri. Untuk putri.
0: Tapi secara umum 4 ya, bisa mengalahkan di atas Riau ya sebagai provinsi induk kita ya.
1: Pada itu pembuktiannya pada saat kita di ini di PON. Di PON itu ganda kita ketemu sama di 16 besar ketemu sama Riau. Dan kita yang masuk ke 8 besar.
0: Menang
1: dengan
0: Riau ya, luar biasa.
1: Dengan Riau.
0: Nah, ini kan Bang Eng yakin betul bahwa potensi kita dan apa bakat-bakat di Kepri ini ternyata banyak yang terpendam dan tahu pada saat kemarin Popda. Nah, menurut Bung Eng, faktor apa saja ini yang semestinya bisa ditingkatkan lebih jauh. Tapi faktor apa yang mesti ada nih supaya prestasi kita bisa meningkat dengan bakat yang ada ini?
1: Ya, pertama kali memang kembali ke organisasi dulu.
0: Organisasi oke. Okay,
1: ya, faktor bahwa pengurus-pengurus di kabupaten kota itu orang-orang yang betul-betul memang punya keinginan untuk memajukan tenis meja dulu. Ya. Kita ini kan sering terjebak dengan memberikan jabatan ketua itu kepada orang yang hanya butuh sertifikat, butuh pengakuan. Nah, ini yang salah. Tapi kita bersyukur untuk kali ini. Natuna itu memang pecinta tenis meja.
0: Oh.
1: Kemudian Batam, dia pengusaha juga pecinta tenis meja. Tanjung Pinang ini walaupun dia bukan pemain hebat, tapi dia sangat mencintai olahraga
0: tenis meja.
1: Ya. Ya, okay. Kemudian Lingga itu memang orang-orang tenis meja sendiri yang atur. Yadi CS itu. Nah, kemudian Anambas. Alhamdulillah Anambas ini sekarang terselamatkan. Sekitu lama dia vakum. Nah, sekarang ini memang diurus juga dengan teman-teman yang memang hobi main tenis meja. Walaupun masih Anambas ini masih sangat merangkak lah. Dan perlu kita bantu. Karimun juga diurusi sekarang ini dengan yang baru ini adalah orang-orang yang memang punya klub dan sebagainya. Bintan itu walaupun ketuanya sebagai hanya sekedar penghobi, tapi dia punya pengurus yang kuat. Gitu, didampingi oleh orang-orang yang punya kekuatan untuk keinginan untuk memajukan tenis meja. Ini modal ini sekarang ini kita sudah mulai cukup. Nah, kita kepengen mengembalikan nih, kalau memang kita apa yang kita butuhkan, kita ingin tenis meja itu seperti zaman dulu lagi. Dulu Pak Master mungkin masih ingat ya, pada saat kita SD SMP gitu sampai ke SMA.
0: Oh iya iya.
1: Di sekolah itu tidak ada yang tidak punya meja pingpong.
0: Betul.
1: Bahkan tidak satu gitu. Satu sekolah itu bisa sampai 2-3 punya. Dan hampir semua sekolahan punya dulu, dari SD, SMP sampai SMA.
0: Ya.
1: Nah, tapi kali ini kan sudah hampir musnah nih, adalah masih beberapa sekolah yang memiliki. Nah, kita ingin mengembalikan itu. Kalau itu bisa terkembalikan, artinya karena sebenarnya kita punya program dari provinsi, kabupaten, kota yang disebutkan kan Pingpong Good School. Kan paling enak mencari bakat olahraga atau mencari atlet itu melalui sekolah-sekolah. Ini paling gampang. Nah, ini Pingpong Good School ini belum begitu jalan sekarang ini, masih banyak hambatan. Tapi alhamdulillah kayak di Batam, Bintan sama Tanjung Pinang ini sudah mulai jalan nih. Nah, sekarang Karimun mulai mempersiapkan itu. Terus pendukung-pendukung seperti pelatih kita sudah siapkan. Tinggal bagaimana ya tadi pembuktiannya bahwa setelah punya sertifikat yang memadai dan sebagainya dengan pelatihan yang cukup, ternyata Natuna yang jauh-jauh bisa menciptakan atlet-atlet hebat yang bisa mengungguli kabupaten kota lain. Nah, ini modal-modal ini yang butuh dijaga dan dikembangkan terus.
0: Ya,
1: karena kalau bakat, saya jamin di setiap kabupaten kota ini memang ada beberapa bakat bagus di cabang olahraga tenis meja ini.
0: Saya betul. Memang saya teringat waktu masih SD di Dabo dulu, olahraga tenis meja itu memang ini bukan yang punya itu, malah masyarakat punya meja.
1: Masyarakat.
0: Ya, kita latihan di situ, dan bahkan saya 17 Agustus pernah ikut juga turnamen sekali masih SD. Dan setelah itu waktu saya di Bintan ya, menjadi ketua PTMSI Bintan, waktu itu wakil bupati juga pernah mengadakan apa turnamen tenis meja piala wakil bupati pada saat itu, dan setelah itu punya program membagikan meja kepada sekolah-sekolah, tapi hanya berjalan setahun saja. Masalahnya kan ya politis juga kan. Ya, jadi begitu, dan inilah yang ingin dikembalikan bahwa mestinya tiap sekolah itu memang harus ada meja. Ya, di samping isi waktu luang memang harus dijadikan olahraga yang prioritas, karena memang mudah dan murah itu.
1: Mudah.
0: Dan sehingga bakat-bakat terpendam itu bisa tersalurkan. Dan ini mimpi Bung Eng ya.
1: Ya.
0: Nah, ini jadi bagaimana caranya sekarang ini untuk seperti itu kira-kira?
1: Kemarin sebenarnya ada beberapa dewan yang menggunakan dana
0: aspirasinya
1: untuk pengadaan meja tenis meja di Bintan sudah pernah. Kemudian Batam kemarin juga sudah lumayan. Nah, kemudian di Tanjung Pinang kalau nggak salah tahun ini ada. Nah tapi gini kadangan itu Pak, ada juga kendala. Saya sih sebenarnya lebih mengharapkan kepada pemerintah daerah yang membantu pengadaan-pengadaan seperti ini, karena ya mohon maaf, sering sekali meja yang dibeli itu adalah meja yang tidak standar.
0: Oh iya, iya.
1: Ya nah ini kadang-kadang yang kita kecewa. Jadi kalau bisa bukan hanya sekedar pengadaan, oh ada mejanya, tapi benar-benar meja yang memenuhi standar. Dibilang standar itu tidak selalu mahal. Kalau kita tahu gitu. Nah kadang-kadang kan tapi yang belanja adalah orang yang atau yang beli itu orang yang tidak paham tentang olahraga tenis meja ini.
0: Kamu menjalankan proyek,
1: iya, pengadaan ini gitu loh. Nah harusnya standar itu ditanyakan kepada kita pengurus yang tahu. Tidak semua meja standar itu mahal. Kadang-kadang mereka beli sudah tidak standar, harganya mahal dibanding dengan yang kita tahu standar dan lebih murah gitu.
0: Iya.
1: Nah, hal-hal ini yang perlu di ini kan. Nah, tapi kami terus ini coba menerobos. Kita memang ada kesulitan untuk bantuan meja di tingkat provinsi ini, bukan Pemprov kita tidak peduli, tapi ada hal yang masih mengganjal ya, karena kita pernah dibantu meja bagus untuk Pemprov. Sampai hari ini itu laporannya belum ada, rusak kah atau dan gimana.
0: Oh, gitu.
1: Sementara kan ini di pengurus zaman dulu, tapi bukan pengurus di PB, pengurus yang lain. Kalau dari PB kan dari Pak Fahmi sama Pak siapa yang orang anu itu memang belum pernah dapat bantuan meja secara langsung.
0: Baik, pertanyaan yang lebih spesifik nanti, bagaimana sebetulnya selama ini lah peran pemerintah terhadap olahraga tenis meja ini ya Bang In, karena pengurus tentu paham, tapi dijawab setelah yang satu ini
1: ya. Terima kasih.
2: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
0: Mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali kita melanjutkan season atau segmen terakhir kita di sudut mata kilasan 41 bersama tokoh Bapak Mentreng Sakti, ya, pengurus tenis meja, pengurus provinsi tenis meja PT MSI Kepulauan Riau sekaligus pengurus pusat tenis meja dengan tema memajukan olahraga tenis meja di negeri Singkatang Lada. Nah, pertanyaan tadi lebih spesifik nih Pak Menteri, ya. Bagaimana saat ini dan seharusnya peran pemerintah terhadap tenis meja ini sehingga bisa maju di Kepulauan Riau?
1: Gini, kita ambil dulu secara global, secara keseluruhan ya, pembinaan olahraga di Provinsi Kepulauan Riau sampai ke kabupaten kota. Yang pertama memang seyogjanya pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, itu agak menambahkan lah besarnya anggaran untuk pembinaan olahraga ini.
0: Ada, selama ini tetap ada memang.
1: Ada, tetap ada melalui KONI ya. Tapi gini, yang menyentuh langsung KONI itu gini, karena kita kan harus dari KONI. Kita tidak pernah menerima yang langsung sifatnya dari KONI itu untuk pembinaan sekian bulan sekian atau uang pembinaan setahun sekian, itu nggak ada, belum ada.
0: Yang ada apa?
1: Yang ada itu kalau kita misalnya pergi rapat beli apa ke luar negeri, nah itu keluar kota, daerah itu ada daerah. Ya kemudian kalau kita memberangkatkan atlet ke kejurnas, pon, prapon, ya itu memang dibantu, tapi pembinaan bulanan atau pembinaan secara rutin itu kalau di tingkat provinsi kita memang belum ada. Kalaupun ada itu baru olahraga-olahraga yang memang sudah menjadi apa ya, unggulan gitu. Mungkin langganan kalau pon dapat emas, nah itu yang ada. Di kabupaten kota masih mending, masih ada uang pembinaan walaupun kecil per tahunnya, walaupun kecil. Nah, ini yang harus dibahas oleh pemerintah nih, dipikirkanlah bagaimana caranya agar pembinaan olahraga ini juga menjadi perhatian, menjadi prioritas. Nah, selama ini ya jujur kalau saya boleh bilang sangat lemah perhatian terhadap olahraga. Apalagi di tenis meja gitu. Tenis meja ini kan sebenarnya di kabupaten kota rata-rata tidak juga merupakan cabang olahraga underdog, karena karena di kabupaten kota itu setiap pelaksanaan kegiatan tetap dapat medali, tetap ada medalinya. Seperti kemarin waktu Popda itu merata dapat medali, baik itu perak maupun perunggu.
0: Seluruh kabupaten kota.
1: Iya, merata, rata-rata bawa pulang. Yeah. Cuman ya kalau emas kan memang diperbutkan ya, untuk di Popda itu 4 gitu. Kebetulan 4 memang cuma dibawa pulang oleh Natuna 3, 1 oleh Bintan.
0: Dan 4 single putra.
1: Single putra, single putri, ganda putra, ganda putri.
0: Oh, bergu tidak?
1: Tidak ada. Kalau di Popda. Kalau di Prop nanti mau 7 nomor. Berarti ada 7 yang diperbutkan.
0: Bergu putra, bergu putri dan campuran.
1: Iya, campuran. Jadi harapan kita itu bukan hanya tuntutan bahwa kalau kita berangkat harus membawa medali, tetapi di sisi lain pembinaan kita diabaikan. Ini masih terjadi seperti itu hampir seluruh kabupaten kota.
0: Ya. Jadi mestinya tadi pertama pengadaan fasilitas meja semestinya ada setiap sekolah, terutama setiap SD SMP lah.
1: SD SMP ya.
0: Terus yang kedua pembinaan itu. Nah, yang ini yang apa, barangkali lah ingin saya tanyakan, dalam kondisi sekarang ya, seluruh dinas itu mengeluh karena ya keadaan kebijakan pemerintah yang memfokuskan pada program prioritasnya. Bagaimana mungkin tidak untuk menambah anggarannya ini, maksud itu Bang Eng?
1: Saya gini, kalau kita bicara jujur, okelah, kalau masalah keadaan keuangan daerah kita sama-sama tahu lah ya. Kita membaca media, kita juga tahu kondisinya, berapa uang kita dikurangi, uang dari pusat yang dikurangi dan sebagainya. Ini kita sudah apa nih, kita udah paham semua itu. Tapi ini pemerintah itu adalah sebuah lembaga yang punya power tinggi. Anggaran itu kan tidak hanya bersumber dari APBD yang namanya pajak dan sebagainya, kemudian DAO dan sebagainya itu. Tetapi ada anggaran lain. Contoh misalnya nih, kenapa sih pemerintah tidak mencoba membagi cabang olahraga ini untuk mencarikan bapak angkat? Ya. Kemudian kan dari bank-bank, dari perusahaan-perusahaan ini ada yang namanya dana CSR. Kenapa tidak ini gitu loh?
0: Oh, dan itu kebijakan itu ada di pemerintah.
1: Ya, di pemerintah. Kalau kita nggak bisa gitu. Kalau kita bisa minta sendiri, tapi sulit untuk dapat.
0: Ya, light wibawanya.
1: Nah, beda. Ya. Tetapi ya, coba yang satu contoh lah. Bukan ini saya bukan mengajari pemerintah deh, bukan. Cuman gini, sepele sekali kalau hanya pemerintah, kalau pemerintah yang mengundang bank, perusahaan-perusahaan besar, kemudian ditemukan dengan seluruh cabang olahraga, bicara di situ sama-sama.
0: Ya, ini kenapa mau membiayai yang mana gitu.
1: Kenapa Jawa Barat bisa? Kenapa Jatim bisa?
0: Sudah ada daerah lain
1: seperti itu. Sudah. Ya, nah, ya, ya. Okay. Kalau kita bicaranya mengharapkan dana APBD ya kiamat. Apalagi APBD sekarang ya. Kita gimana mau dibagi ke kita untuk bayar pegawai aja udah mulai. Nah, kita paham itu. Kami sangat memahami hal itu dan tidak mungkin kami memaksa untuk menggunakan APBD. Tetapi pemerintah coba jeli. Jangan pura-pura tidak tahu bahwa ada anggaran lain untuk membina ini gitu loh. Nah, itu yang kita butuhkan.
0: Jadi pemerintah menjadi berdirilah di depan, di depan apa olahraga-olahraga ini untuk itu ada dana CSR yang itu sebetulnya ya selalu tidak anu juga ya. Apa ada juga yang mempertanyakan dana CSR-nya kemana dan kemana.
1: Betul.
0: Dan biasanya dimanfaatkan pada saat 5 tahun sekali.
1: 5 tahun sekali.
0: Iya, munculnya. Tidak kepada hal-hal yang sifat positif bagi masyarakat. Ya begitu. Nah, baik, di akhir ini. Nah, sekarang apa kata terakhir Bang Eng terhadap masyarakat tentang tenis meja ini? Silakan.
1: Saya mengharapkan orang tua bapak ibu ya, para orang tua yang memiliki putra-putri di usia dini mulai dari 6 tahun sampai 18 tahun untuk mencoba anak-anaknya bermain tenis meja, karena tenis meja ini sebuah olahraga yang sangat luar biasa, karena
0: mudah dan murah.
1: Mudah, murah dan luar biasa. Ada ada efek gini. Kita coba lihat, tidak ada atlet olahraga itu kalau tenis meja ini yang tidak berprestasi di sekolah. Karena gini, memang bermain tenis meja ini melatih otak kiri dan kanan semuanya bekerja. Kecepatan bola, menerima bola, kemudian berpikir mengembalikan bola dan sebagainya. Ini memaksa atlet untuk berpikir lebih cepat. Artinya ada efek positifnya terhadap pendidikan anak. Nah, jadi jangan pernah ragu untuk apa sih kita anak-anak kita berlatih tenis meja. Sebenarnya yang lebih utama adalah melatih anak-anak menjadi lebih cepat olahraga
0: tenis meja. Jadi tidak hanya otot tapi otak juga dilatih ya, otak kiri dan otak kanan serta mata juga.
1: Betul.
0: Karena memandang bola yang kecil ini kan. Ya gitu. Jadi itu ya pesan kepada masyarakat. Kepada pemerintah tadi,
1: kepada pemerintah ya itu tadi saya ingin menegaskan lah gitu. Kami tidak bicara tentang anggaran APBD yang kita sudah tahu memang sangat turun keuangan kita, tetapi masih ada anggaran lain yang bisa pemerintah jembatani kami untuk dijadikan dana pembinaan di olahraga.
0: Iya gitu ya. Baik, terakhir Bang Eng, apa yel-yel olahraga tenis meja ini?
1: Apa nama? Jadi kalau kami di tenis meja itu ada yel-yel sama hampir sama dengan Koni ya. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Siapa kita? PB PTMSI.
0: Ya, alhamdulillah. Itu merupakan bagian penutup dari perbincangan kita pada hari ini dengan Bang Eng, Mentereng Sakti dalam kilasan ke-41 program Sudut Mata Radio Pandawa. Demikian saja, terima kasih kepada para pendengar, para operator Pandawa dan semuanya. Sampai berjumpa di program yang akan datang. Demikian saja, mohon maaf, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tak terasa, perbincangan kita di program Sudut Mata pagi ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Mentereng Sakti, atas waktu, pemikiran, serta inspirasi yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini dapat menambah wawasan, membangkitkan semangat untuk mendukung kemajuan olahraga tenis meja, serta mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama negeri segantang lada, baik di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih juga kepada seluruh mitra Pandawa yang telah setia menyimak program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Saya pamit undur diri, tetap ikuti program-program menarik lainnya hanya di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bersama saya Mas Tur Tahir, kali ini dengan Bu Laila dalam acara Watan Serumpun, wadah tuan dan puan sembang seru melalui pantun. Para pendengar sekalian, kami menyediakan laluan untuk bersembang di acara ini melalui Instagram, Pandawa Radio, Facebook, dan juga yang paling penting adalah melalui WA. Silakan untuk berpartisipasi menghubungi langsung atau via SMS atau melalui voice note di 08 11 77 7 10 39. Ingat 08 11 77 7 10 39. Silakan Bu Laila, Puan Laila, untuk menyapa para pendengar.
1: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar semuanya? Ya, di hari ya sebagian libur ya hari ini. Ya, sebagian mungkin libur. Selanjutnya di sambil aktivitas yang dilaksanakan hari ini, mungkin yang di dapur sedang masak, sedang mencuci, menjaga anak, menjaga cucu dan sebagainya, ya kita berhibur diri dengan berpantun bersama dalam ya dalam Watan Serumpun di Pandawa Radio. Baik, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan kita hari ini akan ya mengajak para pendengar semua untuk berpantun bersama. Kalau nak jual boleh, ada yang beli mungkin nanti, dan juga boleh meminta lagu-lagu Melayu kesayangan melalui acara kita ini. Nah, jadi apa nih Pak Mastur yang nak kita
0: Kita sampaikan untuk awalnya sebelum nanti direspon atau ditanggapi oleh pendengar. Saya nyampaikan pantun dulu.
1: Ya, sila.
0: Burung merbah terbang sekawan, ya, hinggap di atas dahan pokok sukun. Ya. Pandawa menyediakan wadah kepada tuan dan puan untuk bersembang melalui berbalas pantun. Nama programnya adalah Watan Serumpun. Nah, itulah pembuka awal pantun pada hari ini dari saya. Ya, bolehlah kita namakan Watan Serumpun ini. Ya, watan itu kan adalah anak negeri, ya, orang tempatan, watan. Yeah. Nah, Serumpun itu adalah rumpun Melayu. Baik ada di Kepulauan Riau maupun di daerah lain. Daerah lain itu seperti di Sumatera itu rata lah, sampai Kalimantan, sampai juga Sulawesi, dan bahkan negeri jiran itu Serumpun, Singapura, Malaysia, Brunei. Bisa jadi mereka suatu saat juga akan berpartisipasi dalam acara ini. Jadi begitu Bu, Puan Laila.
1: Ya, boleh diulang lagi Pak Mastur, ya, nomor kontak

0: kita untuk dihubungi oleh pendengar kita?
1: Ya, nanti kami persilakan 0811-777-1039.
0: 7-3 kali ya.
1: 7-7-1039 itu 103,9 FM. Itu adalah kode dari Pandawa. Bolehlah ada ingin disampaikan pada pendengar kita pada hari ini?
0: Ya, cakap punya cakap kita dengan pantun ni. Saya yakin ni pendengar banyak ni yang nak berpantun bersama kita. Ya. Tapi ada yang kadang malu, masih ragu-ragu. Nah, jadi dengan kita berlatih, mudah-mudahan lebih mudah ni untuk kita latihan berpantun. Ada yang nak ungkapkan perasaan, silakan. Perasaan sedih, perasaan suka, perasaan duka, ya, perasaan syukur, ya, kita silakan. Makanya kita beri kesempatan nih Pak Mastur.
1: Jadi sebelum itu kita nyampaikan juga bahwa hari ini tanggal 1 Agustus.
0: Iya.
1: Dua pekan lagi 17 Agustus itu hari kemerdekaan. Nah, jadi para pendengar, pada sembang kedua kemarin perdana kita sudah mengungkapkan tentang apa jati diri Melayu ini dengan pantun. Itu merupakan sebuah suatu apa, bersebati lah ya, sebati itu orang Melayu sejati itu pantun itu selalu melekat dalam dirinya ya, walaupun tidak diucapkan bahwa itu pantun ya, tapi kata-kata yang bernas, kata-kata yang berbirama sama ya, itu selalu diucapkan, dan bahkan petatah petitihnya pun kadang-kadang seperti itu ya. Ya, pendengar sekalian, kami nanti akan mempersilakan ya untuk berbalas pantun baik kepada kami sebagai yang menjadi host dalam acara ini maupun terhadap kepada sesama pendengar sekalian. Silakan untuk berpantun melalui suara langsung maupun lewat SMS ya. Jadi saya pantunnya begini ya. Sungguh ayu si anak dara. Pantun yang lain lah gitu.
0: Tanda pula dia anak dara.
1: Salai kayu di atas para. Para tahu ya. Jadi dulu kayu, itu dapur kayu kita orang Melayu tu.
0: Salai hiu je lah tak.
1: Jadi kayu itu ditaruh atas para. Jadi atau susun lah, susun. Susun kayu di atas para. Ya. Yeah. Untuk masak gulai tumis. Jadi kalau malu untuk bersuara, silakan kirim WA atau SMS. Ya, silakan itu.
0: Tidak makan si goreng sukun. Sukun makannya pula di tengah hari. Mari kita giatkan berpantun supaya Melayu tetap lestari.
1: Karena itu adalah jati diri Melayu. Para pendengar sekalian, ya, di samping nanti berpantun untuk menanggapi situasi dan kondisi kita meluahkan perasaan, juga kami persilakan untuk meminta ya tuan dan puan sekalian untuk meminta lagu-lagu Melayu, terutama lagu-lagu Melayu yang sudah apa zaman-zaman 60-an 70-an lah ya, agar karena biasanya lagu di zaman itu lain anunya apa ya, roh
0: nuansanya
1: itu memang lain ya. Ya, ini penampilan kita yang kedua ya, dalam bersembang kita yang kedua ya. Kemarin kami sudah menjelaskan itu makna pantun. Nah, gini Bu Laila. Pantun itu ya memang sajaknya kan A B A B ya, ada juga yang A empat-empatnya itu biramanya atau akhir dari katanya sama ya. Menurut Bu Laila ya, Puan Laila, mana yang lebih terasa anunya itu, apa kesan pantunnya itu ya?
0: Jadi maksudnya A
1: ya, sama kan ujungnya antara baris pertama dan kedua. Pantun cirinya empat baris kan, baris pertama, kedua, tiga dan empat.
0: Jadi maksud Pak Mastur tadi apa bedanya dengan
1: baris dengan AAA sama semua 1 sampai 4 dengan
0: ABAB
1: 1 3 sama 2 4 yang sama.
0: Dari segi kaedah pantun itu sendiri memang ABAB itulah yang sebenarnya.
1: Yang
0: kemudian
1: utamanya,
0: dari bunyinya pun akan lebih indah kan ketika dia AB-AB.
1: Ya,
0: Kemudian nampak kreatifnya dan berbagai macam gambaran tentang iyalah kecerdasan seorang pemantun itu akan nampak dari sajak yang dipakai.
1: Oh, nah, jadi bersajak itu berarti akhirannya sama makna sajak itu ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau puisi ya, ini ya orang yang berpuisi itu disebut dengan pembaca puisi.
0: Iya.
1: Tapi pemantun, seorang yang berpantun jarang disebut sebagai pembaca pantun.
0: Pemantun.
1: Tapi ya, pemantun. Apa iya, bedanya maksudnya itu?
0: Karena menggunakan bahasa Indonesia itu kalau kita pakai pemuisi pula jarang pula pakai. Jadi pemantun itu lebih luas, pembaca pantun, pembuat pantun, pengungkap pantun ya. Jadi siapapun yang berpantun ya biasanya disebut dengan pemantun. Boleh jadi bukan dia juga yang buat pantun ya. Bisa jadi, tapi ketika dia berpantun dia disebut dengan pemantun. Jadi kalau pembaca puisi belum pernah pula tuh diubah menjadi pemuisi.
1: Lagi pula puisi itu kalau dibacakan tuh sesuatu yang wajar juga, tapi pantun itu lebih banyak orang yang membawakannya secara lisan. Jarang yang dibacakan. Walaupun dibacakan itu tidak dalam perasaan itu karena pendek mungkin. Kedua, kalau tidak dengan kertas itu lebih menghayati lah ya, karena sudah diberikan pantun. Nah jiwanya memang begitu, dia mudah untuk mengungkapkan itu. Jadi itu yang disebut pemantun.
0: Ya, lagi pun pantun itu juga bagian dari puisi kan. Itu puisi lama.
1: Oh, puisi
0: jadi
1: lama,
0: lebih khusus lagi kan pemantun.
1: Ya, puisi lama ya. Ya, oke. Okay. Jadi tadi berbirama. Jadi apa maksud birama tuh? Puan Laila, birama dengan irama.
0: Ya, kalau birama itu tahu saya adalah bunyi yang sama. Kan?
1: Bunyi yang sama ya, di akhir.
0: Ya. Ya.
1: Dan pantun juga ada irama kan?
0: Ada irama, tapi ya tergantung dengan apa logat setiap daerah ya. Mungkin daerah kita Melayu yang Kepulauan Riau bisa berbeda dengan daerah Melayu lainnya, tapi rata-rata mirip, hampir sama ya.
1: Iramanya itu
0: ya, hampir sama.
1: Ya, okay. Yalah. Baik, para pendengar sekalian, itu pengantar kita. Nanti kita akan lanjutkan dengan mendengarkan tanggapan dari pemantun di luar studio melalui suara di WA ataupun voice note. Nanti kita persilakan dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
2: Pandawa Radio.

0: Bang Mat. Oh, Bang Mat.
1: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
0: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
1: Hai, orang pandai apa pula, Din?
0: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
1: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
0: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
1: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
2: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
3: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Ya. Tuan dan puan sekalian, bertemu kembali kita lanjutkan Watan Serumpun sembang kedua di Radio Pandawa, acara berbalas pantun kepada tuan dan puan. Ya, burung merbah terbang sekawan hinggap seekor di dahan pohon sukun. Ya. Kami sediakan wadah bagi tuan dan puan untuk bersembang melalui berbalas pantun di acara Watan Serumpun. Silakan para pendengar sekalian, kita tadi sudah membahas sedikit tentang ciri-ciri pantun yang utama adalah bersaja ABAB. Ya, silakan kalau ada yang ingin memohon untuk menyampaikan pantun, meluahkan perasaannya atau minta lagu-lagu Melayu yang akan kita.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, waalaikumsalam. Silakan. Dengan siapa nih?
1: Saya Cik Rahmat.
0: Cik Rahmat. Di mana? Cik Rahmat.
1: Ya, saya dari Selangor.
0: Wei, jauh nih. Ayo. Alhamdulillah, apa kabarnya? Halo?
1: Halo.
0: Ya, Selangor. Selangor
1: dengar,
0: atau
1: dengar ya?
0: Dengar jelas. Orang Selangor atau orang kan udah ya? Ke Pulau Riau. Yang di sana.
1: Iya.
0: Ya. Ya, jelas dengar. Silakan.
1: Tak berapa dengar lah.
0: Tak berapa dengar.
1: Okay. Macam putus-putus.
0: Okay. Ya. Bukan anu nih, pengaruh angin, pengaruh apa. Tapi harapannya tidak putus karena. Silakan, saya berpantun. Sila.
1: Cik Rahmat. Oh, iya. Ya. Ini acara berpantun ya.
0: Acara berpantun. Saya dengan Puan Laila nih. Saya Mastur Tahir.
2: Ya, sila.
1: Iya. Okay. Boleh buat pantun kan?
0: Ya, sila.
1: Okay. Tangguk ikan di dalam perigi, dalam timba si ikan puyuh. Hamba ucapkan selamat pagi, semoga tuan puan sehat selalu.
2: Amin.
0: Tangguk ikan di dalam perigi. Terus? Dalam timba si ikan puyuh. Hamba ucapkan selamat pagi.
1: Semoga tuan puan sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Amin. Doanya itu Cik Rahmat. Cik Rahmat ini di Selangor sekarang.
1: Iya, saya.
0: Nah, terus aslinya mana nih? Orang Kepulauan Riau atau orang Malaysia, bang?
1: Saya sebenarnya aslinya orang Dabuk, bang.
0: Dabuk. Lama ya, ni.
1: Lama jugalah.
0: Terus?
1: Numpang mencari makan di tempat orang.
0: Terus?
1: Saya dah lama jugalah. Oh. Dah ada 30 tahun dekat Malaysia.
0: Gitu. Jadi gini, saya nak pantun ya. Melalui pantun kita bersembang. Acara dimulai pagi hari ya. Bolehlah cari makan di tempat orang, tapi jangan lupa keluarga sendiri ya. Tapi tiap bulan ngirim manulah ke keluarga ya. Selamat.
2: Memang di sana kan?
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Atau ada keluarga juga di sana nih?
2: Memang keluarganya di sana.
0: Keluarga sana.
1: Maksudnya kalau sepupu adalah.
0: Oh, bukan.
1: Tapi adik beradik semua di Dabuk.
0: Oh, bini orang sana.
1: Iya.
0: Orang Selangor ya? Aduh.
1: Orang Selangor. Iya, bang.
0: Oh, jadi cari kerja di sana, dapat rezeki bini orang sana. Ya.
1: Menetaplah di sini.
2: Ya, sila Cik Rahmat.
0: Cik Rahmat. Pantunnya
2: lagi.
0: Terima kasih. Ada lagi nama pantunnya? Nama ada, pantun.
1: Kalau ada boleh.
0: Boleh. Tadi belum
1: dibalas. Okay, bang.
2: Boleh lah. Ya. Okay. Tadi baru sapaan.
1: Oh, jauh datang aja. Dari ya. Seberang.
0: Ya. Ulang. Saya tak dengar.
1: Pulang ya, okay. Jauh datang dari seberang, datang pula naik perahu.
0: Yeah.
1: Ingin bertandang ke Tanjung Pinang, risau pula jalan tak tahu.
0: Okay, jalan apa kan, jalan laut, ikut kapal aja lah. Cik Rahmat, Yeah. Dengarkan saya balas pantun atau Cik Rahmat ini ya. gini pantunnya. Ya, apa? Indah sungguh enak sungguh si buah macang. Enak pula buah kuini. Ya. Memang rezeki Cik Rahmat di negeri seberang. Cari kerja dapat pun dapat bini. Itu dapat cari kerja dapat bini pun dapat sana ya. Oh, luar biasa lah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi warga negara mana nih anu orang rumah tuh? Malaysia.
1: Orang rumah kat Malaysia.
0: Warga negara Malaysia.
1: Saya pun kira penduduk tetap lah kat Malaysia nih.
0: Oh gitu.
1: Jadi, tapi saya masih warga Indonesia.
0: Oh, orang rumah warga negara Malaysia gitu.
1: Yeah.
0: Oh, boleh tahan.
2: Oke, okay. Boleh tambah lagi, Mat, pantunnya Cik Rahmat.
0: Saya nunggu balasan Cik Ano, Puan Laila nih pantun tadi.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Apa tadi pantunnya?
1: Okay, yeah. Bang, bagi yang lain pula, nanti kalau ada pantun saya boleh hantar WhatsApp ke?
2: Boleh. Ya, kita nak kena jawab jugalah.
1: Saya pantun hantar WhatsApp
2: Cik Rahmat.
0: Ya, pantun Cik Rahmat ulang tadi.
2: Dia nak ke Pinang tak tahu jalan.
0: Yeah? Oh, ya. Nak ke Pinang, oh, pantun. Nak ke Pinang tak tahu jalan. Nah, ya, mulailah. Nak jawab pantun nak, dengar ya?
2: Iya.
1: Yeah. Iya.
2: Nak jawab pantun juga ya, Mat eh. Pergi mandi tepi Mengkalan. Mandinya pula di waktu senja. Cik Rahmat ni nak ke Pinang bukan tak tahu jalan. Dia memang pura-pura saja.
0: Oh, okay.
2: Takkan orang Indonesia ke Riau tak tahu jalan kan? Ya, terima kasih Cik Rahmat. Jumpa lagi nanti. Ya, sila kirim pantunnya. Terima kasih.
0: Terima kasih Cik Rahmat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya. Salam sama keluarga.
1: Okay, terima kasih.
0: Tuan dan puan sekalian. Ya, Selangor itu salah satu negeri bagian di Malaysia yang merupakan, ya kita semua tahu lah, 13 negeri bagian di Malaysia. Ya, salah satunya Selangor. Nama lengkapnya Selangor Darul Ihsan.
2: Yeah.
0: Saya tahu karena Pak Cik saya di sana, Selangor. Dari berapa puluh tahun dah di sana. Dari Daik ke Selangor dan tak balik-balik sampai orang tuanya meninggal.
2: Sangat kuat ya ikatan antara Indonesia dengan negeri jiran kita Malaysia ya.
0: Iya, Indonesia terutama Kepulauan Riau karena memang betul. Dulu satu kerajaan kita, Kerajaan Riau Johor Lingga.
2: Dan sampai hari ini pun kalau kita pergi ke daerah sana, orang langsung berminat deh ketika mendengar kita bercakap, dia langsung tahu ini daripada mana. Nah, di situlah bahasa tadi ya menunjukkan kita itu
0: satu
2: dari
0: rumpun.
2: Mana. Iya, serumpun. Jadi langsung terasa akrab ketika kita sudah bertemu dengan orang-orang tersebut walaupun mungkin baru berjumpa.
0: Ya. Ya. Sila tadi Cik Rahmat dari Selangor. Saya nak nyampaikan juga bahwa salah satu negeri bagian Malaysia itu namanya itu Negeri Sembilan. Itu juga banyak orang Indonesia.
2: Ya.
0: Terutama dari Sumatera Barat.
2: Betul.
0: Nah, kan. Hari ini, berita yang saya dapat, mereka mengadakan namanya pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri ini semacam pemilu lokal lah. Karena pentadbiran kerajaan negerinya atau gubernur itu ada kewenangan untuk membubarkan parlemen, disetujui oleh ininya yang di Pertuan Agong, sultannya, sehingga untuk mentadbir pemerintahan baru diadakan pemilihan ulang. Hari ini pemilihannya tanggal 1 Agustus ini.
2: Yeah. Biasanya. Jadi Pak Mastur jangan hanya ingat pemilihan di Negeri Sembilan aja. Di negeri kita Tanjung Pinang ni hari ini adalah pemilihan ketua RW. jadi jangan sampai lupa ini pemilihan ketua RW. Dan memang tidak semua kita warga ini memilih sudah ada ya. Sistemnya pemilihan dari perwakilan dari setiap RT.
0: Ya, di tempat saya Kampung Baru tadi malam pemilihan RW-nya. Ya, kebetulan ada dua calon. Ya, tadi pagi itu ada pengajian. Kemudian setelah pengajian itu kan ada kami sarapan lah. Ya. Jadi salah satu calon yang ada tuh yang tidak menang lah, bukan kalah, itu datang bersembang ngopi karena disediakan makan tuh.
2: Tak pakai pantun.
0: Saya cuma nyangka kan dia. Ada istilah kawan tuh panggil. Sini ano, Pak cawe-cawe. Apa cawe? Buat calon RW. Saya kira cawe-cawe itu apa. Ya, karena kan terkenal dulu tuh
2: cawe-cawe.
0: Cawe-cawe dari mantan presiden itu nyebut cawe-cawe. Dia tidak cawe-cawe dalam pemilihan presiden, tapi ternyata anak dekot gitu kan. Nah, itu saya kira cawe-cawe apa pula, dia memang calon RW.
2: Ya, mudah-mudahan siapapun yang terpilih menjadi ketua RW, ketua RT dapat menjadi penyambung lidah ya, dapat menjadi pengayom bagi masyarakat kita. Jadi masyarakat ya akan menjadi lebih baik.
0: Ya, masih ada pantun. Tapi sebetulnya yang saya ingin tanya Pak Cik Rahmat itu, ya. Tanjung Pinang itu kan di Pulau Bintan. Dulu namanya pulau itu, banyak jalan di pulau itu. Cuma yang resminya adalah ferry itu kan, yeah. Dari Batam tiap jam kabarnya. Dari Pinang itu dua kali, tiga kali ya seminggu. Sehari ya dari Pinang ke Johor kan lewat Singapura, baru nanti ke Selangor. Kalau dulu setiap pantai itu karena ya bisa jalan ya, kayak perahu tentunya mendarat di mana pun. Tapi sekarang kan tidak boleh.
2: Iya, itu apa namanya itu? Masuk ilegal ya?
0: Ah, ilegal gitu. Sekarang kan sudah terpisah negara. Kalau dulu kan negara satu gitu, Kesultanan Riau, Lingga, Johor. Ada penonton yang masuk? Halo? Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari suka bersenang.
2: Iya.
3: Saya nak ikut menjual pantun juga.
2: Sila.
3: Bolehlah.
2: Boleh.
3: Sesiapa yang sudi beli ni.
0: Ya. Yeah.
3: Tumbuh selasih tepi keladi. Ambil satu untuk masakan. Antara kasih dan juga budi, yang mana satu nak didulukan? Itu pantun saya, tolong dibalas ya.
0: Oh iya, terima kasih.
2: Ada lagi?
3: Saya pun minta lagu lah.
2: Ya sila, boleh.
3: Pakai pantun juga ya.
2: Ya.
3: Makan keloleh bersama sagu.
2: Koleh-koleh kayaknya.
3: Makannya pula air kahwa.
2: Wah, sedapnya.
3: Kalau boleh minta lagu, putarkan saya lagu Gurindam Jiwa. Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Saya ucapkan.
0: Ya.
2: Dari Cik Nur Hayati ya. Puan Nur Hayati di Suka Berenang tadi. Apa Pak Mansur jawabannya?
0: Saya nak minta nak jawab yang kedua tadi. Macam mana kata dah?
2: Pertamalah antara kasih.
0: Nah, yang pertama tadi, yang kedua saya apa?
2: Yang kedua
0: apa?
2: Tu dah minta lagu.
0: Apa juruk pantunnya macam mana tadi?
2: Makan kekoleh bersama sagu.
0: Makan kole-kole bersama sagu.
2: Minumnya pula air kahwa.
0: Kalau boleh
2: saya nak minta lagu kata dia. Lagunya pula apa ya? Gurindam Jiwa.
0: Gurindam Jiwa gitu. Dari Daik membawa sagu. Gitu kan? Sagu dibawa hanya berdua. Kalau hanya bolehlah minta lagu. Yang tak boleh itu minta air kahwa. Tak lagu salah. Air kopi kahwa payah sekarang. Minta lagu boleh. Air kahwa payah. Nah, yang pertama tadi silakan Bu Laila lah apa.
2: Apa ni ya? Minum selasih dengan keladi. Air selasih ya. Air selasih minum lawan keladi. Minum selasih dengan keladi ya. Keladi rebus lah agaknya ni. Sambil minumnya pula di tepi jalan. Macam tak ada rumah aja. Antara kasih dan juga budi. Kamu menurut saya seiring sejalan ni. Artinya apa? Mungkin berbeza-beza pendapat dia bagi orang. Ada kalanya kerana kasih itu orang jadi berbudi. Boleh jadi juga kerana seseorang tu berbudi, orang jadi kasih, ya kan? Tapi bagaimanapun orang Melayu, bangsa kita itu tetap mendahulukan budi terhadap siapapun. Dia tetap menampakkan budi, walaupun budi itu tidak berupa pemberian sesuatu, tapi Melayu itu erat ya kata-kata budi bahasa. Jadi walaupun dia belum memberi, tapi orang melihat perangai dia sudah mengatakan, oh itu elok budinya. Bukan sekedar budi itu, sudah memberi itu disebut berbudi. Baru nengok perangai dia, orang tanya buat kan, bagus budinya. Nah jadi bisa jadi dengan kita berlaku baik, berperangai baik, kita artinya berbudi pekerti, itu disebut berbudi, itu kita dulukan ya. Dengan budi itu akan mendatangkan kasih, akan mendatangkan simpati. Nah, bisa juga seiring sejalan dengan budi, dengan kasih itu ya sama.
0: Oh, jadi yang maksud kasih itu kasih sayang itu.
2: Kasih, ya, kasih sayang. Itu kasih itu kasih sayang yang berarti bukan berarti sempit artinya kasih sayang itu hanya pasangan lawan jenis ya. Kasih sayang itu terhadap siapa saja, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap kawan-kawannya. Jadi melihat orang yang berbudi itu ada rasa kasih kan. Jadi Melayu itu begitu dalam kan, rasa kasihnya itu rasa sayang, rasa salut, simpati. Jadi walaupun dia tidak banyak melakukan sesuatu, tapi dengan melihat perangai dia, orang kata dia dah berbudi. Jadi ada rasa kasih orang. Mau orang tu mengajak dia mungkin tinggal di rumahnya, kan tengok perilaku ya.
0: Oh, jadi kalau kasih yang dimaksud secara umum, okay lah, tuh kan. Tapi kalau kasih yang khusus memang cukup pada istri aja. Jadi nah, saya nak pantun gini. Gitu. Tanam keladi di tepi jurang.
2: Nah, wah, jauhnya.
0: Cuman tanam
2: keladi. Tak sanggup.
0: Ya jauh lah gitu kan. Ya. Tanam keladi di tepi jurang. Pohon sirih tumbuh di batu. Bisa, Bang?
2: Boleh.
0: Bisa ya.
2: Batu.
0: Nah, di jurang, tanam keladi di tepi jurang. Pohon sirih tumbuh di batu. Ya. Boleh berbudi kepada banyak orang. Yeah. Tapi cinta kasih cukup istri yang satu. Kalau enggak satu aja, tapi kalau enggak banyak silakanlah. Ya. Nah, jadi kalau kasih maksud itu kasih sayang, cinta itu cukup satu. Mungkin satu di sini, satu sana. Itu lain lagi lah.
2: Satu ya. Namanya.
0: Ah ya. Masih ada lagi barangkali yang lagu tadi nantilah ya. Atau lagu dulu lah. Kita anukan. Nah, jumpa lagunya. Ah ya. Lagu Gurindam Jiwa. Silakan.

0: Pandawa Radio. Tuan dan puan sekalian, kita lanjutkan acara berbalas pantun kita dalam program Watan Serumpun. Ya, tadi Serumpun dari negeri Selangor sudah memberikan pantunnya, dan dari Pinang, Tanjung Pinang meminta lagu, sudah kita putarkan lagunya. Lanjutkan Bu Laila, apa nak disampaikan?
1: Kebetulan ni ada masuk lagi ni pantun dari Cik Rahmat. Ya, kena
0: yang Selangor tadi ya?
1: Ya, kena beliau di sana. Mungkin ada keterbatasan juga ya untuk menelpon kita, sehingga beliau kirim WhatsApp. Macam mana saya baca?
0: Apa?
1: Ini pantun dari beliau.
0: Kenyang saya dengar pantun.
1: Sila ya. Dari mana datangnya ulat? Dari celah daunan jeruk. Macam mana kita nak buat bila orang sebelah merajuk?
0: Maksudnya tu apa yang nak dibuat kalau orang sebelah tu maksud bini dia?
1: Boleh jadi ya.
0: Bukan berarti bini dia sebelah kan? Maksud orang sebelah tu pasangannya gitu.
1: Ya, boleh jadi ya. Kena inilah yang diminta jawab Pak Mastur.
0: Saya jawab ni pantunnya ni.
1: Ya.
0: Pantunnya macam mana tadi? Dari mana datangnya ular?
1: Ya.
0: Terus apa?
1: Dari celah daunan jeruk. Macam mana nak buat lah ya isi dia tu ya.
0: Kalau orang sebelah
1: merajuk.
0: Dia memang ulat itu ada di daun jeruk tu bulat memang. Kadang-kadang ada. Oh, jadi itulah sampiran atau apa pembayang dia
1: hampir
0: tu.
1: Hampir ke semua daun
0: Untung
1: tak daun telinga yang
0: ada juga ulat. Kalau telinga pekak badak kan waktu bulat dalam tu. Ya. Saya jawab pantunnya ni ya. Manis rasanya pohon jeruk. Ya. Daunnya pun wangi sampai ke pucuk. Bila orang rumah suka merajuk, suami kena buat untuk membujuk. Gitu. Jadi kalau orang rumah merajuk, kenalah suami buat membujuk. Kan itulah gunanya suami. Ya, takkanlah nak yang nak bujuk tu suami orang lain pula kan? Tentulah suami sendiri. Jadi begitu. Jadi manis sungguh si buah jeruk, ya. Daunnya wangi sampai ke pucuk. Kalau orang sebelah suka merajuk, kenalah suami yang membujuk. Nah, gitu.
1: Itu Cik Rahmat ya. Tunjuk ajar dari dari Pak Mastur kita untuk Cik Rahmat yang bertanya.
0: Ada lagi?
1: Ada yang nak masuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya Encik Nelly dari Tanjung Pinang. Nak jual pantun juga.
1: Ya, sila.
2: Buat dadih letak di para, dadih dibuat di tengah hari. Hati sedih tidak terkira, apa obat boleh dicari. Saya juga nak kirim-kirim lagu untuk ikatan keluarga Lingga yang berada di Tanjung Pinang. Terima kasih.
1: Terima kasih Cik Nelly.
0: Cik Nelly ni.
1: Ya. Tadi
0: buah dadih.
1: Ya, jadi hati sedih tidak terkira. Itu ya. Jadi ke mana obat nak dicari? Ada di apotek tak obat sedih? Jadi kebetulan kita pun menjadikan pantun ini untuk mengungkapkan perasaan sehingga yang sedih pun jadi dapat berpantun . Jadi tengah sedih pun dia dapat berpantun. Baik, Cik Nelly.
0: Kenapa Cik Nelly ini sedih ni kira-kira lah?
1: Tidak semuanya juga ketika orang itu sedih dia baru berpantun sedih. Mungkin ada saat-saatnya dia pernah sedih, teringat pula hari ni kita ada berpantun. Jadi dia pun gunakanlah topik sedih itulah untuk nyatakan dalam pantun. Jadi macam mana ni?
0: Janganlah
1: aja kalau sedih tu terjun ke laut .
0: Buatlah pantunnya.
1: Apa ni nak dijawab ni Cik Nelly sedih ni. Sedih tu adalah perkara hati. Kadang ada hal yang belum terungkap, bisa jadi ada yang mungkin menggores hati, ya. Jadi berhubungan dengan hati. Maka kalau ditanya obat, tentulah obat hati sebenarnya. Tapi yang namanya manusia punya keterbatasan, bisa saja waktu sedih itu pelariannya berbeda-beda, bermacam-macam.
0: Apa contohnya?
1: Apa tadi, dadah? Buat dadah letak di para. Paranya, ulanglah, buat dadah letak di para. Para nampak dari, tak mungkin pula saya nak ini . Apa tadi tu? Jadi sedih sedih tidak terkira ya. Buat dadah di atas para. Payah pula saya nak jawab pantun Cik Nelly kali ni . Baru sekali dia muncul, saya lah berboning-boning pula nak jawab.
0: Dapat pantunnya?
1: Nak jawab apa pantun Cik Nelly. Saya cuba jawab. Tapi saya terpaksa ni kayaknya. Macamnya ya. Buat dadah letak di para. Dadah tercium harum baunya. Kalau sedih tidak terkira, hanya kepada Allah minta obatnya.
0: Oh begitu.
1: Sebenarnya kalau ingat zikir ya, terus walaupun masih sedih terus zikir, salawat, doa, insyaallah ada redanya. Tapi yang namanya pengganggu tu tetap ada ya. Jadi kita tidak menyalahkan syaitan, tapi bisa jadi kita yang kurang zikir ya. Mungkin terlalu dalam ya, bisa jadi hal-hal yang dialami membuat seseorang itu sedih. Jadi ada kalanya juga emang harus melepaskan, artinya harus mencari penyelesaian ya dari hal yang sifatnya manusiawi. Nah, cuma tadi itu ya sebagai jawaban kita mengarahkan ya pertama yang Allah. Ya itu saja ya Cik Nelly.
0: Saya pun nak jawab lah nih.
1: Sila.
0: Kalau mandi biarlah bersih. Ambillah sisir, rapikan rambut. Ya. Wajarlah kalau hati sedih, bawa berzikir, jangan terjun ke laut. Gitu maksudnya tuh. Jadi kalau sedih itu wajar. Tapi bawa lah berzikir, kata Puan Laila tadi kan, jangan sampai bawa terjun ke laut pula. Jadi begitu Cik Nelly, ya, mudah-mudahan kita sama-sama menasihati diri sendiri dan juga orang lain. Ya, kalau sedih bawa berzikir, apalagi ada lagu apa? Lagu yang selalu dipopulerkan oleh salah satu dai kondang kita, obat hati. Ada lima perkaranya. Macam mana? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Saya ini tak anu suara, kalau tak saya nyanyi lah.
1: Okay, nampaknya Cik Rahmat nak masuk lagi.
0: Oh ya.
1: Ya, kita boleh undang Cik Rahmat. Masih boleh waktunya?
0: Masih ada lah, waktunya kan sampai 11:11. Ya, Cik Rahmat.
3: Assalamualaikum. Okey, bang. Ada satu lagi pantun saya nak jual. Dari mana datangnya ulat? Dari celah daunan jeruk. Macam mana kita nak buat orang sebelah bila merajuk? Okey, bang.
1: Okey. Oh, ternyata tadi
0: dia kirim.
1: Ada lagi dia kirim? Dia kirim WhatsApp, kemudian
0: dia telefon balik. Tadi lah kita balas tadi.
1: Ya, dah dibalas. Jangan banyak main pokok jeruk, banyak ulat tu.
0: Oh iyalah. Jadi jawablah pulailah.
1: Tadi kan sudah
0: jawab.
1: Jangan banyak-banyak sangat jawab nanti bingung pula dia.
0: Jadi,
1: nampak waktu kita macam mana ni, Pak Masud?
0: Masih ada yang nak masuk pantun. Tadi dah jawab Pak Rahmat, Cik Rahmat ya. Jadi ulat tu memang ada, kata bolehlah di pokok jeruk, tapi janganlah sampai apa jual jeruk yang berulat pula kan. Gitu. Ya, nanti sedih pula Cik Nelly. Nah, masih ada? Kalau tak ada, kita ada Ada masuk? Tak ada? Ya. Nah, Cik Laila, ya, mungkin barangkali ada lagu yang Melayu yang berkaitan dengan pantun bisa kita putar. Ada? Lagu lemah mana saya?
1: Tapi kata-kata lagu Melayu itu memang dengan pantun.
0: Dengan pantun,
1: nah, ini
0: isinya.
1: Kebetulan yang ada kata pantun.
0: Ada kata pantunnya. Ya. Ya. Jadi kita lanjutkan. Ya, saya bawa pantun tadi. Burung lebah terbang sekawan hingga seek. Burung lebah. Burung merbah. Salah itulah. Burung merbah terbang sekawan hingga seekor di pohon sukun, ya. Kami sediakan wadah bagi tuan dan puan untuk bersembang lewat program berbalas pantun. Nah, inilah ada lagu berbalas pantun. Silakan.
4: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Ya, tuan dan puan sekalian, kita lanjutkan segmen atau session terakhir dari 12 pantun dalam acara Watan Serumpun ini tadi. Tadi lagu Lemak Manis, ada pantun pohon apa? Pohon sena.
1: Iya.
0: Pohon sena itu pohon apa?
1: Nah, kebetulan pohon sena ni baru saya jumpa waktu balik kampung baru ni.
0: Di Dayak?
1: Iya.
0: Ha, macam mana bentuknya?
1: Jadi, waktu itu kami pergi ke Pulau Mepah. Kebetulan itu kampung datuk nenek saya ya. Kami berasal dari Mepah. Jadi memang setiap tahun lah sedapat mungkin kami berkunjung ke sesedara. Dan ketika kami akan pergi dengan keluarga ya, suami saya, anak-anak saya, ke makam-makam nenek moyang lah ya.
0: Makam kerajaan sultan. Raja keluarga sultan ya.
1: Iya, makam datuk-datuk, ada Datuk Kaya Monter dan sebagainya.
0: Iya, yang pernah ada cerita bangsawan itu.
1: Iya, ada makam di situ. Jadi kami ditunjukkan pokok sena. Jadi kami pun inilah kena pernah dengar dalam lagu, jadi ingin tahu yang mana ni. Alhamdulillah jumpa kami dengan pokok sena dan dapatlah bergambar tinggi besar pokoknya.
0: Jadi, tinggi besar, ya, ada buahnya, ada bunganya.
1: Waktu itu kami tak jumpa buah, tapi katanya ada buah bunga. Kami hanya jumpa rimbun daun saja. Ya.
0: Oh,
1: jadi
0: daunnya besar
1: ada. Daunnya sedang, tidaklah begitu besar. Ya, mirip-mirip dan rambutan juga lah ya, besar-besar sikitlah. Tidaklah besar. Jadi memang ada pohon sena itu. Jadi tidak sembarang sebut, tapi pokoknya memang ada ya. Nah, itu yang saya tahu ni.
0: Gitu. Jadi tadi macam mana pohon sena? Pohon apa? Pohon sena, pohon pohon meranti, tengah-tengah pohon perindu. Gitu. Jadi ni dah, kita dah sampai terakhir ni. Macam mana? Mulailah, ada nak sampaikan?
1: Ya, kita ucapkan terima kasih kepada semua penelpon ya, yang sudah berpantun. Semoga untuk masa-masa berikutnya tetap dapat membersamai kita. Begitu juga pendengar yang lain, kita harap jangan malu untuk untuk berpantun lah ya. Walaupun dalam tahap belajar, cuba-cuba kita berlatih bersama. Dan kami di sini bukan pula berarti yang mahir dan ahli pantun. Kita juga belajar dan mengajak semua untuk ikut berpantun. Jadi kain perada di atas batu.
0: Kain perada.
1: Ya. Memang ada kain perada ya.
0: Saya tak kenal itu. Terus?
1: Kain katun baru dibeli.
0: Kain perada di atas batu. Kain katun baru dibeli.
1: Kita berada di penghujung waktu. Watan Serumpun sampai di sini.
0: Oh gitu. Undur diri.

0: pertama Cik Rahmat, kedua
1: Cik Nelly, Nur Hayati,
0: ketiga Cik Nelly yang sudah berpartisipasi dalam buatan serumpun sembang kedua. Ya, cukup Bu Puan ya, Laila.
1: Cukup.
0: Dan terima kasih pada semua operator Mbak Ila ya, Mbak Kakak Cik lah ya. Yang sudah ada peserta dengan operator yang lain, nah, siapa namanya tak tahu. Dua nih. Ya, terima kasih, sampai jumpa di depan Sabtu depan ya. Demikian saja. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda.
6: Avikom Multimedia, the best IT solution.
0: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: do.
1: Pandawa Radio.
2: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batu bara dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
3: Jangan ditunda lagi.
2: Kita lakukan sekarang.
4: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
5: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo, Dek Ajeng.
2: Ayo, Mbak Esa.
3: Nanti.
2: Balik.

0: Sik, tenang yo. Engko ora jelas minggu. Tenang.
1: Jelasnya apa, teman?
0: Oh iya, sik, tenang. Ora jelas minggu. Yo.
1: Kan Mas iki sapa lo? Saya enggak mau cerita mbak aku. Kowe itu sapa, Mbak? Aku ki pacare Mas Afif.
0: Tenang, Mas Afif. Wong ngene tenang aku, ora jelas minggu.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima, karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
0: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
5: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 09:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.
0: Pandawa Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya. Jawab para pendosa. Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya. Jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada. Jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya.
1: Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami, sebuah rubrik yang akan membahas adab-adab yang harus diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab pergaulan sama muslim di edisi yang keempat. Pada edisi sebelumnya kita telah membahas 11 adab dalam pergaulan sama muslim, dan kali ini merupakan edisi terakhir dari adab bergaul dengan sama muslim. Pendengar yang budiman, adab ke-12, bahwasannya dalam pergaulan sama muslim kita dilarang saling memanggil dengan panggilan atau julukan yang buruk. Termasuk penyakit lisan yang bisa mendatangkan dosa, memancing kemarahan, dan menyebabkan perpecahan di antara sama saudara, yaitu panggil-memanggil dengan panggilan yang buruk, memberi julukan kepada orang lain dengan julukan yang buruk dan tercela, kemudian saling mentertawakan dari celaan tersebut. Dalam hal ini ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِثْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mayoritas masyarakat kita banyak terjerumus ke dalam perbuatan ini, berupa kezaliman dengan perkataan, berbuat dosa dengan lisan, dan merusak lisan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari kerusakan lisan dan khilafannya. Selanjutnya, adab yang ke-13 adalah disunahkan untuk melakukan upaya islah atau perbaikan dan perdamaian antara sama saudara. Pendengar, adanya beberapa perselisihan dan pertengkaran di antara saudara memang kerap kali terjadi, yang sudah barang tentu menyebabkan percecokan dan permusuhan antara mereka. Dalam masyarakat telah disepakati adanya orang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perantara untuk mengadakan perbaikan di antara orang-orang yang saling memutuskan hubungan dan orang-orang yang saling berselisih. Adab ini merupakan bentuk penerapan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah hubungan antara kedua saudara kalian itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kalian mendapat rahmat. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa setiap orang-orang yang beriman hakikatnya bersaudara. Karenanya, jika ada perselisihan atau permusuhan di antara orang yang beriman, maka harus segera didamaikan dan diperbaiki hubungan persaudaraannya. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau aku beritahukan dengan apa yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, iya. Beliau bersabda, mengadakan perbaikan antara sama, sesungguhnya kerusakan antara sama adalah kebinasaan. Dan syariat yang suci sangat menganjurkan akan satunya kalimat, bersatunya barisan dan ketentraman hati, serta melarang dari perselisihan, saling menjauhi dan bercerai-berai. Oleh karena itu, dianjurkan mengadakan perbaikan di antara sama manusia meskipun dengan kebohongan yang tidak dianggap suatu dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah seorang disebut pendusta jika memperbaiki antara manusia, maka dia akan mendatangkan kebaikan atau berkata yang baik. Bahkan dia mendapatkan pahala atas usahanya dalam mengadakan perbaikan antara sama dan mencabut kedengkian dari hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan seharusnya sebagai orang yang cerdik dan pandai, menjadi pendahulu untuk perbaikan sama manusia, dan tidak sepantasnya kita mengabaikan adab mulia ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara adab dalam pergaulan sama muslim yang perlu diperhatikan adalah tidak mengungkit-ungkit pemberian. Pada umumnya, apa yang terjadi antara saudara adalah saling hadiah menghadiahi dan saling memberi, yang satu memberi hadiah kepada yang lainnya. Perbuatan ini merupakan kesempurnaan interaksi di antara sama saudara yang terjalin di antara kita, juga merupakan sebab langgengnya persaudaraan. Akan tetapi, jiwa yang lemah akan menuruti sifat untuk sering mengungkit-ungkit pemberian, baik karena didasari sifat kikir atau rasa ujub. Seorang yang kikir akan merasa sangat berat pada dirinya untuk mengeluarkan sebuah pemberian, walau pemberian tersebut sebenarnya hanyalah suatu yang tidak bernilai. Sementara seorang yang ujub akan memamerkan dirinya dengan rasa tinggi hati bahwa dialah yang memberi nikmat ini dengan hartanya kepada sepenerima. Perbuatan mengungkit-ungkit pemberian adalah perbuatan yang tercela dan menjadikan pelakunya dalam bahaya yang sangat besar. Sejumlah ayat dan hadis telah menetapkan hukum haram dari perbuatan mengungkit-ungkit pemberian, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-262, "Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Dan mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengikuti pemberian tersebut dengan sifat mengungkit-ungkit pemberian atau untuk menyakiti sang penerima pemberian. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau SAW bersabda, "Ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan melihat pada mereka, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih." Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Celakalah dan merugilah mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Seorang yang memanjangkan kainnya melewati mata kaki, seorang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya, dan seorang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta." Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, itulah pendengar, salah satu adab yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita memberi hadiah pada saudara kita, jangan mengungkit-ungkit pemberian tersebut, karena perbuatan ini telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, adab yang ke-15 yaitu menjaga rahasia dan tidak menyebarluaskannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga rahasia dan tidak menyebarkannya termasuk amanah yang wajib untuk dijaga. Seseorang yang menyebarluaskan rahasia termasuk golongan yang mengkhianati amanah, dan perbuatan tersebut adalah salah satu dari sifat orang-orang munafik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata, dia berdusta. Apabila berjanji, maka dia mengingkarinya. Dan apabila diserai amanah, maka dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, suatu yang rahasia wajib untuk disembunyikan dan tidak boleh disampaikan kepada orang lain atau disebarluaskan. Ini merupakan anjuran syariat agar kaum muslimin menjaga segala persoalan rahasia saudara-saudaranya. Di antara contoh yang dapat kita ambil dalam hal ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Thabit dari Anas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpaiku di saat saya sedang bermain dengan 2 temanku. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. Kemudian beliau mengutusku untuk suatu keperluan sehingga saya terlambat menjumpai ibuku. Ketika saya tiba, ibuku bertanya, "Apa yang membuatmu terlambat?" Saya mengatakan, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan." Ibuku bertanya, "Apakah keperluan beliau tersebut?" Saya mengatakan, "Keperluan beliau tersebut suatu yang rahasia." Ibuku mengatakan, "Jangan sekali-kali menceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun juga." Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Demi Allah, seandainya saya menceritakan kepada seorang tentang rahasia beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut, niscaya saya menceritakannya kepadamu, wahai Thabit." Demikianlah pendengar, adab yang harus diperhatikan oleh kita semua, yaitu menjaga rahasia dan tidak menyebarkannya. Selanjutnya, adab yang ke-16 adalah jangan menjadi seorang yang bermuka 2 dalam pergaulan sama muslim. Pendengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan maksud dari seorang yang bermuka 2 di dalam sabda beliau, "Engkau akan mendapatkan orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang yang bermuka 2, yaitu seseorang yang menjumpai suatu kaum dengan suatu sikap lalu mendatangi kaum lainnya dengan sikap yang berbeda." Hadis riwayat Muslim. Seorang yang bermuka 2 dikategorikan sebagai manusia yang paling buruk disebabkan keadaannya tersebut merupakan kepribadian seorang munafik. Karena dia mencari muka dengan kebatilan dan kedustaan serta menyisipkan kerusakan di tengah-tengah kaum manusia. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dia adalah seorang yang mendatangi setiap pihak dengan suatu yang mereka senangi dan menampakkan bahwa dirinya termasuk bagian dari mereka dan menyalahi lawan mereka. Perbuatannya tersebut adalah sifat munafik yang sebenarnya. Adapun ia melakukannya dengan tujuan mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak, maka perbuatan tersebut suatu yang terpuji. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang adab bergaul sama muslim. Alhamdulillah, 16 adab telah kita pelajari bersama. Semoga apa yang telah kita pelajari ini menjadikan kita seorang yang pandai bergaul, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji dalam pergaulannya, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari saudara-saudara kita sama muslim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Pandawa Radio.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wallahu

0: turun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.